0: Mang ayo, Eyang. Irama rok teh ayo ya, Yang.
1: Naon rok teh ieu teh? Ah, teu ngarti ieu mah. Teu ngarti eureun-eureun mung ieu mah.
0: Ieu atuh ieu. Dangdut ieu bilih bade ngageo.
1: Tah ieu mah rada lumayan ieu mah. Ah, embung lain ieu. Lain.
0: Kudu tuna juga nama ieu. Tah, cing reok na ieu. Mang aya.
1: Tah, hampir. Mung ieu tapi hayang padungdung, hayang padungdung. Yang pencak. Padungdung ieu mah.
0: Eh, jangan tukang trompet mah ieu. Mangga atuh ieu ah.